0: Serai siya nung ka. Hai ke hospital lo ko ba. Sal burum no kutay botok. Botok thila nyo tong la sa. Norong nang kay ak kutay rong no norong niya. Nang mani samung ro ko. Samung sereng lay maya da.
1: Maya chusu. Man kutay jasa pano burung busap kalay tong tong. Aba hanyo maya. Jasa kay pano kutay ni sekang. Bariya no gosimung tonga nanggo. Aba thaya sani no bini sak mang kalang mani gosimung tonga nanggo. Haya ke jesu bikhara siya nukya nukhongni kuthirongna pano kebo mo hai shamungo phunangi maya bini bo kaisa raida tongna bole chuchu
2: hai no ta hino boni bagi no amche yo gure lai health camp rok khaitani saklai tongu ta je sakmang ja phana musungnai mokol ja phana musungnai tei thuiya phana musungnai rok musungkhai gosimung rui manu hinai tabuk sakau klaui se saimanchu hinma hai Butuh orang nampak, nampun nampu tak? Tapi tu jualan orang nampak. Angbot dia sani, sak mang ya pernah kelang sih nai.
0: Doa hai ke naku? Nengkai bupur tangpi sih nai.
1: Oh cucu, angkai tini sehari guna semua tang sih nai. Ani kena practical class tunggu. Tapi sehari mah hanya tak. Kuthi orang rana ni, samgurong nata. Abu bawa jualan tu, kuthi ni sak mang mang kaisi. Abu no, tapi sini bus kanggo problem kotor.
0: Doa aku tangdi. Kaham kai pori woi. Doktor kotor ngi phajjo naku. Do.
1: Aao.
0: Ang himgra ka kho.
1: Do.